0: Orusheke tekwali nga kwa mtu wa bulijjo. Nedda. Kana dhalika min thamara dua innabiyyi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahu sallam.
0: Nabi amara kusoma dua.
1: Wanje?
0: Nera wanu chituyigiriza anti baduati. Watura abantu abo omugaso. Tubateeko mu dua Allah balete. Second. Kadi masala nsebalamu sente za aina singa asiramuka.
1: Wallahi.
0: Ngozazin za gasa zeti abasiramu.
1: Bafuni yo mudala.
0: Obasinga abayo omuntu omunene. Nasiramuka. Kati nabbi atunulyanga abasajja babiri. Naga anti abo singa banneeyungako.
1: Kiwedde.
0: At least. Nara niko saba Allah. Allahumma aizza al-Islam bi ahabbi ar-rajulayni ilayk. Hey Allah, msawo obusiramu. Ngoyisiza kuba sajja babiri. Basiramuke. Omukubo asinga okwagalwa jokola ki?
1: Joli.
0: Umar ibn al-Khattab ni Abi Jahl ibn Hisham. Aba basajja babiri. Nabi yaganti ay Allah ronda ko.
1: Allahu akbar
0: wa lillahi
1: alhamd. Naam. Atalla yaronda ko. Narondo omuntu namunyereza ddala.
0: Yaronda Umar.
1: Atalondebwa. Ati nasigala yo lusigala.
0: Naam. Abu Jahl. Nera yafira kubuka afini.
1: Amr ibn Hisham.
0: Naam. Kati
1: Umar ibn Amr.
0: Naam. Allah nasira Musa Umar radiyallahu anhu. Wakana min kibari sahaba wa afdalihim ba'da Abi Bakr. Yamuku ba sahaba banini. Nira utuba turankinga ba sahaba. Utuba kwa Abu Bakr tudako Umar.
1: Tusana muka.
0: Tusana muka. Saini gambo bijjawo. Ngarona wa kusamuka odakwani.
1: Odako
0: Umar radiyallahu anhu. Naam.
1: Echa fayonti yakuba manyinawe ne. Namuko na mutwaliramu.
0: Na mina al-qasas al-mashhura lakinaha la tasih. Chilesta buchina somi saboki sobutali butufu. Wa bashigoberera akwakiswa na otu akabika.
1: Kitabo checho.
0: Wechiria waruo manya chiwandika. Bamuita Abdul Aziz al-Khudairi hafidhahu Allah ta'ala. Yawandika mulamo gugamba al-qasas al-mashhura lakinaha la tasih.
1: Bukiswa.
0: Bukiswa mamuli busautu safiru al-bulbuli. Wanawe ya buteka mobo. Naam. Nachisome sako kuwe chiri ku social media yoko. Bukiso wenja uro. Kari yako kakiso andi Umar na ingiani ya musume suati taa na asamba mwanyi ya bichi. Iwe nasi bitufu. Naam. Wakusile muka kwa Umar ya lidua ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Wakana minil ashara al-mubasharina bil janna. Diyomu kwa sahabe kumi. Nabi unakurumu ya furuma. Na gamba antibano kumi ba mujana.
1: Allah.
0: Asharatun fil janna. Abu Bakari fil janna. Umar fil janna. Osman fil janna. Ali fil janna. Talha fil janna. Zubair. Abdurrahman ibn Auf. Na bambinya kumi. Umar ya kwata chifocha kubiri. Naam. Nira tuja kuraba maase manakibihi. Nabiwe uyarabu mchara mujana. Naruo zanti. Rubiri rurwe ni wamuga nidasewa. Ruwa musajja muba sajja wa Quraysh. Na waga wa ana min Quraysh. Na hindi mu Quraysh ni wamuga nid. Li Umar ibn al-Khattab. Rubiri ru Umar.
1: Radhi Allah.
0: Namuri mu mchala alimabari ya umu. Huru la'ini. Atima gana. Nabi ganti ninjagaru kutunula munda vechili mu. Fazakartu gairataka ya Umar. Nenjuki le bubari yoyina Umar.
1: Allahu
0: akbar. Nentia. Umar wa munyumiza naga abika agar ya Rasulullah. Fabaka Umar.
1: Abasi gadde
0: nabi wandi tu wandi tunudde muzis. Sisora korya kububa ya Rasulullah.
1: Allahu.
0: Chegende.
1: Ne abasajjawo. Kali musigambe echo.
0: Naam.
1: Chikwigiriza abasajja libakiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamwagala.
0: Naam.
1: Nabira anti jeno. Nenga chimanyi watuke wa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ama injaga sigaliri.
0: Wallahi. Olaba babu za Ali ibn Abi Talib. Kaifa kana hubbukum li rasulillah. Nabi Muhammad agaranga mutia. Kala kana wallahi ahabu ilayna min amwalina. Tuwa muagaru kusingi mali zafi. Wa awladina. No kusingi abana wafi. Wa abaina wa ummahatina. No kusingi abatu zaara wa zade wafi. Wa kana ahabu ilayna min almai albaridi ala dhamaa. Tuwa muagara, no kusingo muntu obwagazi